国会表演者第一打捞那呀，不一般个选票嘛，只能个打捞会，白边子黑金，安查个打捞会也打得也不黑啊，白样黑，安查有人么？听他个别他打两个人话，打个呢，哪样呢？过样呢？打下呢？这不黑干查，个特别莫的黑干查。Son pika mawak tang hak ansan ansan hak panso pake bu hakit anso mawak tak yang bu taiwai ang enang bu hakang hunat pasu bu hak son ka talahuye bu hak ansan i bu hak yamang bu kapan tenik pa ipam bu kakam bu inok pa ansan hak i bu hak yamak ke kusak ansan panuat kuiwatong nawak na nik ansan hak i thomat yang kyang hakโอ้พวกวัดยักษ์ตาลาวเวว่าทักเนื้อแข็งอันใจตาวทักเอาหน้ามากนะอีตาอีเจ็บกัดจิตโอ้บีล้นมาเส้นแดงอ่ะเส้นอาหารคำสิ่งนู้นเอ็มงามอีเจ็บหีตีเจ็บปนินิตุตักคำเอ็มงามมักโซ่สักเอ็มงามมักหน้าวกนะไปทักมองวัดติดป่าสุดตัวอันซะตาค่ะหน้ามือนี่กันซะพักเกะที่มือเตะปุ่มือหักเกี่ยนังเยสวันตัวนะPumui yes manat pasat pumui pionat panuat emangam hita nasastan sen puma tetukai usmo sen ansaba katetukai hita nat pita tumalayang nakai putak naaminik takanen putak ansa au yorit mo hita sen nasaste puyep ansa pio hita iti tumalay au ansan yan haksu pan takanen tenat yarkan tatay mo talabay pai piyep ni tiyot tumala pam kakami pam soot yut ako pa hak pwibot hit ang angu pa'y wawang pwitin sa naam ninik pawam sen kwaam ninik na ita hopi pwipot makiwai ta itakat ang itwat yang paswa natwan it hit a hinsak na ka pwian sa yak hakam at i may yang yanmang tawai tana itumi ang pam ayaw at rupak ang ayaw yamak pui ang sabiyo tis kwa hui mum kiw ti lang. Bepu hak pasay ao nen pu angu ao hak tamalay ta. Sen hak ang malam ta. Sen angu pa put hin hin hin ang uy niya kay putak hihi tak ao uwan ta. Putak ang pas ao yuke pasat pu ang sa pasay ao tamalay lang. Pampiyo kasunyo nga may tak muri uy. Kawai uy. Puit pas uy niya kat humita. Tawakce, me pam i hihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan ya kai. Sen it yang pisawa sat ang sun uinya kai. Me i hatiko pang anya niutin. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan ya kai. Pai i it yayan hak takanen si pai anewak nahupit na supan hak wunitan. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na ka may kohot hak nasas ta. Put piw meh talawa e pantak pa iits ka ngate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy at nilmay te put hak e mga pas nasas ta. Put meh nirsyo kat nipangkaw put hap hak nasas ta. Hakim talawai meyap aho epharam tindes mengat aw yes be eb hakim pionat put aw yes kat yang hita hinses kenapa put enang yai kaya hakna amnen timu hak panwat ilkhon sang pan hak amu miya tak pan hak hita pumu tetekai nak put puma talawai aw tua yurik ye pan hapi pam wungu yungu cai haki aw tekai put tetekai wis nakan put hak piya mo miya atang hit pahanat hita himo yat tatukay mo se tiwi waye ak piya pumanaw o yung ak pumamungwas o yung nakat yan hak naam nyan pumuy hita taka kuwantang taha am nyan piya hak yan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hak yan takat aw ya atang pumuy aw ni opay yan hak am supan hak talaway wewan kyang hak takan nyan yang tatai an sebut hak wewan te yang tewat hak nawa kan lolmat kacit hak katanya kaya
kahit at puma uukyo yan. Kahit at iupon yan nakat. Yan hak ay mga talawa na awak na pasak po itumalay apitin ng upo hak ansak ispiyo itpahan tumalat hakam hinsake po itpiyo hak enang hak wewantam hinpul hakam tumalay aw hita hinsan niya ka padupam niti utapiyo kasanyin wa ihimu pahan tumalan na upay yan hakam nainok supan nuni ka po itiwat kusita.